0: 岁月很长，回忆很满，世界再大唯有相伴。 RTM 的老朋友聊一下在 RTM 的那些事。不用剧本知道要演什么吗？
1: 知道，他们四个人 Basket One 都有基本的功力啊。有一个故事主题确定了之后，然后角色分配，他们就发展那个故事了，剧情高潮起伏，最后来个圆满收场，那个是方言喜剧。
0: 你好，我是小芬。
1: 我是第五台前高级主播兼广播剧节目制作主持人林青。
0: 聊一下，星期三晚上9点到11点首播，星期日早上7点到9点重播。聊一下，让这一段段与 RTM 的美丽邂逅再次相遇。
2: 欢迎来到耍乐34文化街，我是导览员 YY 艳影。这里有不同地区的文化知识。
3: Di Sabah terdapat nasi bungkus daun yang dikenali sebagai nasi linopon。
2: 有妙趣横生的相声段子。
4: 那你自己的梦想到底是什么？
5: 成为标准答案。
4: 啊！
5: 把柴米油盐加进段子里，
4: 让段子更有味道。
2: 也有年轻人眼里的文化故事。
6: 下午好，欢迎收听今天的节目
7: FM 越听越爱。
2: 每逢星期六及星期日下午3点到4点，邀你一起走进耍乐34文化街，感受文化的温度与魅力。FM 越听越爱，你好，我是 YY 艳影。那今天在我们的节目呢，要和大家一起来连线的，就是来自巴行 FM 的 DJ Ben。Assalamualaikum DJ Ben。
8: Hi YY, oh YY, greeting ya.
2: Yeah, greeting.
8: Apa khabar YY?
2: Khabar baik, apa khabar DJ Ben?
8: Saya sihat, YY pun sihat ya?
2: Ya, sihat.
8: Oh, kita pertama kali YY bergandingan menerusi session berkembang Silang Budaya.
2: Ya.
8: Wawai, cuaca macam mana di KL?
2: Cuaca, saya di konti, saya tak tahu.
8: Saya tahu, tak nampak eh.
2: Ya, tak nampak.
8: Tak nampak, kalau di Pahang ni cuaca agak panas hari ni dari pagi tadi. Kadang cuaca baik. Dan kita nak alu-alukan jugalah pendengar-pendengar dari Pahang FM dan juga IFM. Kita sekarang bersiaran dalam Silang Budaya Session Berkembang bersama Pahang FM dan juga IFM.
2: Ya, jadi hari ini kita nak bincang tentang perayaan Perahu Naga dan juga ketupat-ketupat di Malaysia.
8: Ya.
2: Tapi sebelum ni saya nak tanya dulu, pernah tak DJ Ben dengar tentang perayaan Perahu Naga ini?
8: Saya pernah dengar sebelum ni, cuma tak tahu secara terperinci.
2: Adakah
8: di satu perayaan ke atau bagaimana kan? Cuma mungkin boleh YY kongsi kot hari ni.
2: Boleh. Yang perayaan Perahu Naga ini juga dikenali sebagai Pesta Tuan Wu, Tuan Wu Jie dalam bahasa Cina. Dan ini merupakan salah satu perayaan tradisional yang disambut pada hari kelima, iaitu bulan kelima dalam kalender lunar ataupun kalender Cina. Tahu tak bila?
8: Bila tu?
2: Yang untuk tahun ni memang semalam.
8: Oh, semalam. Oh, dah berlangsung lah.
2: Ya, dah berlangsung. You mungkin akan tengok ada banyak macam masyarakat Cina, mereka mungkin sedang jual ketupat Cina.
8: Okey, ya, betul. Oh, so maksudnya itu adalah perayaan Perahu Naga lah ya?
2: Ya. Oh. Tapi kenapa dia punya nama Perahu Naga? Pernah tak fikir?
8: itu kan, macam mana boleh nama Perahu Naga? Adakah sejarah dahulu atau bagaimana?
2: Memang ada. Saya nak explain sikit dahulu sebab sebelum ni memang ada banyak-banyak legenda tentang perayaan inilah, ada banyak-banyak versi yang berbeza-beza. Tapi ada satu versi yang ramai orang tahu adalah sebab satu penyaya yang patriotisme sangat, nama Chu Yuan.
8: Chu Yuan.
2: Chu Yuan.
8: Chu Yuan.
2: Chu Yuan.
8: Chu Yuan.
2: Ya. Sebab pada zaman negara-negara berperang, iaitu 475 tahun hingga 221 tahun sebelum Masehi, penyaya ini dia merupakan seorang menteri bagi kerajaan Chu. Tapi Chu Yuan pada masa itu dia tidak disukai oleh pemerintah dan menteri-menteri pada masa itu. Ya, mungkin dia baik sangat lah, tapi yang menteri pada masa itu dia tak baik sangat.
8: Dia tak suka terlalu baik.
2: Ya, jadi mereka pun macam tuduh dia lah. Dia tuduh dia, lepas tu menganiayi dia. Dan kerajaan pada masa tu pun rasa ini orang tak bagus lah. Mereka pun buang negeri dia. Tapi pada zaman begitu, ada sebuah kerajaan Qin yang sering pergi mengancam negara lain, dan negara Qian pun diancam. Jadi akhirnya Qian berasa sangat sedih sebab dia punya kerajaan, dia punya negara sudah runtuh dan jatuh kepada kerajaan Qin. Lepas tu dia pun melemaskan diri dalam Sungai Milo. Jadi ikut legenda tersebut, penduduk tempatan yang mengaumi Qian, mereka pun bergegas keluar dengan bot mereka untuk menyelamatkannya ataupun untuk mengambil mayatnya. Jadi inilah pada masa kelak nanti dia menjadi satu perlumbaan bot naga.
8: Oh, okay, faham.
2: Jadi itulah kenapa mereka panggil ini festival Dragon Boat ataupun perayaan perahu naga. Ini adalah salah satu tradisinya.
8: Okey, faham. Maksudnya bermula pada situlah perayaan itu disambut setiap tahun sehingga ke hari ini.
2: Lepas tu dalam Tuan Uni, kita ada satu makanan yang panggil Kuih Chang. Kita panggil dia Zongzi dalam bahasa Cina. Yang mungkin kalau untuk DJ Ben, you boleh ingat dia sebagai ketupat Cina lah.
8: Ketupat Cina, ya?
2: Ya, ketupat Cina. Yang berbentuk piramid tu.
8: Okey, betul.
2: Ya, dia punya bentuk piramid 3D sangat.
8: Okey, baik.
2: Ya, ini merupakan lalut padu, lalu pulut yang berbentuk piramid dan dibalut dengan daun bulu. Dia ada banyak perisa bergantung pada rantau lah. Isinya biasa termasuk pes kacang merah manis, kurma, buah berangan dan inti-inti yang enak seperti daging ke ataupun telur masin, cendawan dan sebagainya.
8: Oh, dia punya ingredient lebih kepada macam mooncake kan?
2: Tak.
8: Itu kuning telur masin tu? Tak ya?
2: Tapi sebab mooncake tu dia lebih kepada makanan manis.
8: Okey.
2: Tapi baik, untuk zongzi ni, untuk ketupat Cina ni, ada juga yang manis punya. Tapi kebanyakan mereka adalah masin punya. Dia macam memang makanan untuk isi perut.
8: Kalau mooncake tu saya suka, Wawai.
2: You
8: suka.
2: Makan mooncake juga ke?
8: Yeah,
2: lain kali kita bincang tentang festival mooncake.
8: Boleh, next.
2: Boleh. Jadi sekarang saya sudah explain tentang ketupat Cina yang mungkin DJ Ben tak tahu, pernah dengar ke tak?
8: Ini first time saya dengar.
2: Jadi untuk sekarang saya nak tanya juga DJ Ben, sebab dalam masyarakat Malaysia pun kita tahu ada banyak-banyak ketupat kan?
8: Ya, betul. Sebenarnya kalau kita tengok Wawai, ketupat ni bukan hanya tradisi fokus pada orang Melayu saja. Sebenarnya macam Wawai cerita tadi, ada juga ketupat Cina kan? So hari ni saya nak kongsikan untuk pendengar Pang FM dan juga IFM jenis-jenis ketupat masyarakat Melayu lah. Okey, sebenarnya ketupat orang kata dah menjadi hidangan tradisi lah yang tidak dapat dipisahkan dengan budaya masyarakat Melayu, terutama ketika sambutan hari raya. Kalau time hari raya, pastilah kalau Wawai mungkin pernah pergi open house kan, mungkin akan jumpa ketupat, betul tak?
2: Betul.
8: Selain menjadi pelengkap pada juadah seperti rendang, serunding dan juga kuah kacang, ketupat juga ada dalam pelbagai jenis bentuk lah, dan cara penyediaan juga berbeza dan rasa juga berbeza. Okey, pertama saya nak kongsikan dengan Wawai, iaitu ketupat bawang. Wawai pernah dengar tak ketupat bawang?
2: Tak pernah.
8: Tak pernah kan? Saya pun ingat ketupat bawang tu diisi bawang. Tidak sebenarnya.
2: Dia okay, macam mana?
8: Ketupat bawang ni, dia dikenali sebagai bawang sebab bentuk dia bulat dan berisi menyerupai bentuk sebiji bawang. Dan menariknya, ketupat ni dia memiliki bentuk tiga dimensi yang menjadi keunikan pada ciri ketupat bawang. Dan ia diperbuat daripada beras yang dimasak di dalam kelongsong anyaman daun kelapa muda. Dan ketupat bawang sebenarnya memiliki makna tersendiri yang dikaitkan dengan simbol ketenteraman dalam kehidupan berkeluarga dan juga masyarakat. Maksudnya walaupun dia nampak macam bentuk bawang, tapi dia ada maksud dia sendirilah. Dia ada makna dia sendiri dikaitkan dengan ketenteraman.
2: Yang ni rasanya... kalau hari raya kita tengok ketupat macam ni kan?
8: Ketupat palas. Ketupat bawang ni mungkin jarang lah kita jumpa. Kalau ketupat palas tu, kalau kita pergi open house raya, mesti kita akan jumpa. Kan? Dia banyak jenis kan? Okey, yang kedua, Wai, saya nak kongsikan juga mengenai ketupat palas. Ini favourite saya ni, Wai.
2: Dia macam mana?
8: Dia ketupat balas, dia merupakan sajian tradisi lah yang menggunakan beras pulut. Juga sama, beras pulut dan dibungkus menggunakan daun pokok palas.
2: Oh.
8: Dan hidangan ni berbentuk segitiga juga. Terutama kalau negeri-negeri bahagian utara semenanjung Malaysia macam Kedah, Perlis, Pulau Pinang. Dan kalau di pantai timur ni juga ada di Kelantan dan juga Terengganu. Sebab dia berbeza wai dengan ketupat nasi. Kalau ketupat palas ni dia ada rasa berlemak kerana beras pulut yang dimasak bersama santan pekat. Dan bau dia tu sebenarnya bila kita masak dia akan ada bau daun palas itu sendiri.
2: Yang ketupat ni memang saya suka sangat.
8: Sedap kan?
2: Sedap dan tiap-tiap kali kalau saya pergi pasar pagi dengan emak saya, saya akan minta dia untuk beli untuk saya.
8: Dan wai, selain juga ketupat daun palas biasa, terdapat juga ketupat palas ada juga yang letak inti kacang, ada inti jagung, ada serunding. Sebab kalau kita tengok wai sekarang ni, ketupat dia banyak variety. Tapi saya tahu kalau masyarakat Cina memang suka ketupat.
2: Saya memang suka ketupat palas yang ada kacang.
8: Sedap eh?
2: Sedap sangat dan memang tiap-tiap kali kalau saya pergi pasar ke ataupun kalau saya balik rumah sebab saya bukan orang KL. Kalau saya balik kampung, saya punya emak akan beli untuk sarapan saya lah.
8: Makan ketupat eh pagi.
2: Ya.
8: Awak asal mana, Wai?
2: Kedah.
8: Orang Kedah.
2: Ya.
8: Boleh-boleh cakap Kedah lah ni, lorak Kedah lah ni.
2: Tak semestinya.
8: Baik Wai, seterusnya saya nak kongsi dengan Wai ketupat Borneo. Menarik kan? Ini sebelah Sabah dan juga Sarawak atau nama dia buras ataupun burasak. Okey, ketupat Borneo ni dikenali dengan panggilan buras atau burasak merupakan hidangan tradisional oleh masyarakat Bugis. Kalau di Malaysia ni hidangan ni sangat popular lah, terutama di Johor dan juga di Sabah. Dan ketupat Borneo dibuat daripada beras yang dimasak separuh masak bersama santan dan sedikit garam untuk memberikannya rasa berlemak. Dan nasi yang telah dimasak bersama santan tadi, beras yang dah masak tadi bersama santan, kemudiannya akan dibungkus secara leper menggunakan beberapa helai daun pisang yang diikat dengan rapi. Maksudnya dia macam tadi ketupat lain kita nampak dia macam bulat kan. Tapi yang ni dia lebih kepada macam padat. Dia leper. Wai tahu kan leper kan? Dia macam padat sikit lah. Dia ke bawah kan. Dan hidangan ni kemudiannya akan direbus dalam tempoh masa yang sangat lama, iaitu antara 4 hingga 8 jam. Dan proses ni penting lah untuk memastikan ketupat yang dimasak betul-betul padat dan tahan lama.
2: Nak tanya kan?
8: Yang
2: mana? Yang ketupat yang mana? Pernah DJ Ben try atau semua sudah try?
8: Ketupat Borneo saya tak pernah cuba.
2: Saya pun tak pernah. Macam
8: saya pun tak pernah.
2: Unik sangat.
8: Ya betul. Kalau Wawai nak rasa, Wawai kena ke ni lah, ke Johor atau Sabah lah. Mungkin kat sana negeri Johor dan juga Sabah ada jual ketupat Borneo ni.
2: Okay,
8: macam tadi Wai, ketupat Borneo ni selain kita boleh makan bersama rendang ataupun serunding, ketupat Borneo juga sering dinikmati bersama lauk berkuah seperti kari dan juga asam pedas. Mungkin dia cicah kan, dia pakai itu kan. Sebab dia beras pulut, jadi kalau kita cicah dengan kuah tu mungkin lebih sedap lah.
2: Faham.
8: Okay, yang terakhir Wai, saya nak kongsi dengan Wawai dan juga pendengar di IFM dan juga Pang FM. Wawai pernah makan lontong?
2: Pernah.
8: Lontong sedap eh?
2: Ya, sedap.
8: Kan. Okey.
2: Tapi ini ketupat juga ke?
8: Dia bukan ketupat, dia betul, dia sini ketupat nasi. Yang tadi ketupat beras pulut kan, yang ini adalah ketupat nasi lah. So lontong merupakan nasi yang ditanak dengan air lebih dalam daun pisang, dan lontong ini berasal dari Pulau Jawa dan kini telah berkembang di Malaysia. Biasanya lontong akan dihidangkan dengan kuah lodeh, sate ataupun gulai kambing. Lontong sama je dengan ketupat, cumanya lontong ni dibalut dengan daun pisang.
2: Faham. Mungkin kan, dulu masa saya makan lontong, dia sudah tak ada dibalut dah. Dia sudah di kan mereka sudah potong dia, sudah hidangkan. Jadi saya tak tahu dia ketupat juga.
8: Kan, betul lah. Sebab bila kita dah beli, dia dah siap potong-potong kan. Untuk memudahkan pelanggan lah kalau nak makan terus kan.
2: Ya, macam tak pernah try yang, saya yang tak pernah try adalah ketupat Borneo dan ketupat bawang.
8: Ketupat bawang saya pun tak pernah, Wai. Nanti kita sama-sama cuba, Wai.
2: Ya, kita boleh sama-sama cuba. Kat Pahang ada kan?
8: Kat Pahang tak ada.
2: Oh, yang ketupat bawang tu tak ada?
8: Ketupat bawang tu saya pun tak pernah jumpa. Oh. Tapi mungkin ada yang jual. Kan? Tapi bolehlah kita cari nanti ketupat bawang.
2: Cari di Johor dan Sabah.
8: Nak pergi Johor dekat Sabah. Johor paling dekat lah, nak pergi Sabah jauh.
2: Ya, Sabah jauh sangat. Tak apa, kita pergi Johor dulu. Okay, terima kasih sangat DJ Ben sebab sharekan ketupat dengan kita. Dan juga harap-harap DJ Ben pun ada sedikit tahulah tentang kita punya perayaan Perahu Naga ni.
8: Amat menarik wawai perkongsian hari ini. Dan sebenarnya perkongsian hari ini beri kita peluang kepada kita untuk kenali dengan lebih dekat keunikan perayaan Perahu Naga. Dan saya hari ini pun baru tahu mengenai perayaan Perahu Naga serta kepelbagaian makanan tradisi di Malaysia. Dan sebenarnya kedua-dua ini mencerminkan orang kata kekayaan warisan budaya yang menjadi sebahagian daripada identiti masyarakat Malaysia, kan?
2: Ya, memang. Sebab kalau tak ada program ni, mungkin kita pun tak ada lah cari maklumat-maklumat tentang sesuatu perayaan ataupun sesuatu makanan di Malaysia. Tapi melalui program Silang Budaya ni, memang kita dapat tahu mungkin tentang tradisi masyarakat lain yang dulu mungkin kita tidak belajar di sekolah.
8: Betul, Wawai. Dan kita harapkan semoga perkongsian ini dapat menambah pengetahuan dan memupuk rasa hormat terhadap budaya pelbagai kaum di negara kita.
2: Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada DJ Ben dan juga penerbit Puan Nuru dan juga penerbit technical crew semua. Terima kasih sangat untuk menjayakan program ini. Terima kasih.
8: Sama-sama, Wawai. Jumpa lagi.
2: Jumpa lagi.
8: Bye-bye.
2: Bye.